0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Fram Wars, mangkal lagi.
2: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adults, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48 dan Tulus. 1-5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
3: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
6: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
7: Optimis, ya pasti.
6: Sampai
7: pasti
6: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
7: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
8: Wow.
9: 0-0 is the right answer, congratulations, lu dapet 250 ribu.
5: Nah, kalau lu kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Fram Wars bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di framwars.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, check framwars.live.
10: This is my station. Fram Wars. Indonesia, number one hit music station.
11: Oh boy.

0: non-stop hits. All the biggest hits on Pamors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayah berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
5: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
5: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
8: Halo sayang, aku gak... Kamu masih dari...
9: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
8: Halo sayang, aku gak... Kamu masih dari...
9: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
10: This is
11: non-stop hits.
12: We got more hit music, y'all.
11: On Prambors.
1: Indonesia.
11: Number one
1: hit music station.

0: Number one hit music station.
1: Ternyata One Juicy Lucy pernah ditemenin mantannya pas take vokal lagu Hahaha.
2: Oh, pas take vokalnya ditemenin sama ditemenin sama siapa seorang my ex.
3: Oh, your ex. Siapa?
2: Ya itulah.
3: Siapa?
2: Adalah.
3: Terus Jim. Iya. Sama mantan ya, sama mantan.
2: Suka.
3: Iya. Jadi di vokal booth gitu ditemenin.
2: Enggak di vokal booth lah. Bahaya kalau di vokal booth. Nah, ditemenin dia di luar ya, di ruang monitornya.
3: Oh, oke. Dan itu membuat lo
2: dia juga operator
3: gitu. Oh, ternyata. Iya.
2: Halo. Mas siapa gitu namanya?
3: Oh, Om.
1: Tonton keseruan Kapten Eda ngobrol bareng Juicy Lucy cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
4: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Water Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau muda, masih ditemenin sama Eda tapi di hari dulu ya, yang ngasih kamu Prambors News. Yang pertama ada berita dari Ariana Grande yang gugat dua hacker usai materi belum dirilis, dicuri. Dan yang kedua ada For Revenge yang udah rilis lagu original untuk Spider-Man Brand New Day. Selengkapnya cuma di Prambors News. Yes, kalau muda, Ariana Grande resmi menggugat dua hacker yang diduga mencuri dan menyebarkan lagu, foto, sampai video yang belum pernah dirilis ke publik. Jadi di dalam gugatannya itu, Ariana itu bilang di 2023 aja ada 45 lagu unreleased punyanya yang bocor loh. Wah, kacau banget sih ini. Dia juga menegaskan aksi hukum ini dilakukan untuk melindungi karya kreatif para musisi dari pencurian dan penyebaran ilegal. Iya sih benar. Ya semoga hal-hal ilegal kayak gini yang tidak menghargai karya-karya musisi gak ada lagi ya. Ini keren abis kalau muda, sangat-sangat membanggakan Indonesia banget, di mana band asal Bandung, For Revenge, resmi merilis lagu original berjudul I Miss You Every Brand New Day untuk soundtrack film Spider-Man Brand New Day. Jadi lagu ini dirilis di 28 Juli 2026 kemarin nih kalau muda, dan terinspirasi dari kisah emosional Peter Parker dan sudah bisa didengarkan di berbagai platform music digital. Tapi pastinya stay tune terus di Prambors, tungguin lagu ini diputerin. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.

0: kaulah muda, gue Dasin Tiffany. Oh my god, oh my god, gue cuma mau ngasih tahu nih.
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors mangkal lagi.
2: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget pak, ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu, kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok pak, size-nya yang biasa itu, mata bapak lagi capek kali.
2: Masa sih, lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh, lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai pak, kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya, promo apa? Mahal lah nanti.
3: Loh, enggak pak, lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
5: Men's Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adults, Bara Suara, Tensi,
6: curi-curi pandang,
5: Naikila,
7: Se-Asu, waktu ditinggalin,
5: Lomba Sihir,
8: jika ada ingatan yang
5: Reality Club.

Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.com.

0: Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya.
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors Mangka lagi.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Are you ready for a world class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram @9sportinc.
5: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sport Inc.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: This is my station. Indonesia, number one hit music station.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayo berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga

0: tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: This is Prambors.
2: Prambors.
1: Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: Biggest hits on Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Ini dia lagu Sadra dari Funny Bench yang dibawain live di kantor Prambors.

0: tonton keseruan Intimate Love Session for Revenge cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
1: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

Kalau muda sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Abis yang satu ini, kalau muda aku punya satu info datangnya dari Coachella versi Korea Selatan yang siap digelar tahun depan. Kira-kira gimana ya konsepnya? Jangan kemana-mana. Prambors News. Kalau muda mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet, yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News. Prambors News. Yes, benar banget kalau muda. Jadi Korea Selatan ini bakal punya festival K-pop skala besar ala Coachella gitu yang bernama Phenomenon. Nah, festival ini digarap barengan HYBE, SM, JYP, dan juga YG Entertainment dengan konsep konser K-pop. Terus habis itu ada penghargaan-penghargaan untuk fandom sampai pameran budaya Korea. Nah, edisi pertamanya itu dijadwalkan berlangsung di 2 sampai 12 Desember 2026 di Seoul dengan nama Phenomenon 2027. Nah, setelah itu festival ini juga direncanakan bakal ekspansi nih ke Los Angeles di tahun 2028. Wah, gokil banget. 2029 bisa kali Jakarta. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari The Massive. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama.
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors mangkal lagi.
2: Kaula muda, buat lo yang udah nungguin Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Galaxy Z Fold 8, kabar baiknya pre-order sekarang udah resmi dibuka. Dan bukan cuma jadi yang pertama punya, selama periode pre-order ada banyak banget benefit yang sayang banget kalau dilewatin. Lo bisa dapetin free 2 kali memory upgrade, total bonus hingga 9 juta rupiah, gratis perlindungan layar selama 2 tahun, dan Google AI Pro gratis selama 6 bulan. Belum lagi ada bank cashback hingga 5 juta rupiah, plus bonus eksklusif dari Blibli berupa diskon hingga 1,3 juta rupiah untuk trade-in, purchase with purchase, dan perlindungan perangkat. Mau cicilan juga makin ringan? Kamu bisa nikmati mulai dari 1,1 juta rupiah per bulan. Tersedia cicilan 0% hingga 24 bulan, program tukar tambah, dan Blibli tiket rewards. Promo ini cuma berlaku selama periode pre-order, yaitu di tanggal 22 Juli sampai 13 Agustus 2026. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Langsung aja pre-order di Blibli Store, Samsung Store by Blibli, atau online lewat pre-order blibliomg.com.
3: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
4: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
3: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
4: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
3: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
4: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
3: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
4: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
3: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
4: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
3: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
5: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
4: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
6: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: You are listening to Prambors, Indonesia number one hit music station. See that girl? There's just something about her. I just.

0: gokil. Prambors semangka lagi. Gue yakin banget.
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors semangka lagi.
2: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
5: Men's Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome. Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
1: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
2: Optimis, kayak pasti.
1: Sampai ketemu sama Norway, jagoan gue di final ya.
2: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
3: Wow.
4: 0-0 is the right answer, congratulations, lo dapet 250.000.
0: Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: music station.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayo berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kawan muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram at Prambors. Prambors, si paling bola.
5: This is my station. Prambors.
6: Indonesia.
5: Number one hit music station.

0: Wow.
1: Hey! Yang ketat-ketat. Set, apa Cret?
2: Engkau lu sumringah banget lu, dari mana?
1: Lo tahu gak?
2: Apa Cret?
1: Gue abis ngeliat yang ketat-ketat.
2: Lo abis ngeliat yang ketat-ketat?
1: Wih
2: gokil.
1: Keren kan?
2: Foto gak? Foto gak? Foto?
1: Enggak lah.
2: Video?
1: Gak
2: video?
1: Gak boleh di foto, gak boleh di video, kecuali media.
2: Waduh.
1: Diliput media.
2: Iya ampun.
1: Mau lihat gak lo? Ih,
2: mau dong Cret, yang ketat-ketat Cret.
1: Lo mau ketat-ketat, mau lihat?
2: Mau.
1: Ayo, ikut yuk.
2: Mana Cret?
1: Nah ini dia nih. Tuh lihat tuh lagi ada pertandingan tuh. Ada ganda putra. Yang ini putri. Tapi single.
2: Oh iya.
1: Tuh lihat pada ketat-ketat kan. Tuh lihat tuh
2: bajunya.
1: Enggak, baju mama biasa. Enggak,
2: celana.
1: Bukan persaingannya tuh. Ketat-ketat tuh lihat tuh. Oh my god. 2-1 lawan 2-2. Sekarang 2-2 lawan 2-3. Ketat banget ya. Ampun nih. Ketatnya. Ini lagi ada pertandingan bulu tangkis terbuka.
2: Jadi pertandingannya tuh di laut
1: terbuka.
2: Lah lu gak mikirin angin.
1: Pantai lepas.
2: Gimana bulu
1: ketat,
2: terbang?
1: Ketat banget.

Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: Hai kaula muda, saya Pamungkas. Kalian akan ditemani kembali dengan
1: Tunggu 3 Agustus 2026 Prambors Mangka Lagi.
2: Hello, this is Captain Eddie speaking.
3: Satu hari ini nanti adalah hari Senin. Ketemu kamu lagi, crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita, sama-sama pulang bareng begitu.
4: Pagi-pagi udah kena reality.
5: You are listening to Prambors Indonesia number 1 hit music station.
6: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh
5: inspirasi. You're listening to Prambors, Indonesia number 1 hit music station.

0: dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like?
2: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: This is my station, Prambors, Indonesia, number one.

0: Kawula Muda, aku Bernadia. Yay, saya excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama...
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Mangka Lagi.
2: Kawula Muda, pernah kepikiran nggak kalau dua klub raksasa Eropa yang biasanya cuma bisa kita lihat di TV atau game, tiba-tiba main langsung di Jakarta? Sebelum ngomongin itu, ada fun fact dulu nih. Chelsea itu dikenal sebagai The Blues dan jadi salah satu klub Inggris yang sukses mengoleksi trofi Liga Champions, Premier League, sampai Piala Dunia antar klub. Sementara AC Milan, jangan ditanya. Rossoneri adalah salah satu klub paling bersejarah dunia dengan 7 gelar Liga Champions. Cuma kalah dari Real Madrid. Dari era Paolo Maldini, kakak Andriy Shevchenko, sampai sekarang AC Milan selalu punya tempat spesial di hati pecinta sepak bola. Nah, sekarang bayangin, kalau dua tim legendaris ini ketemu dalam satu pertandingan.
3: Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc.
2: Chelsea FC bakal menghadapi AC Milan dalam laga pre-season tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Buat kaum muda yang ngefans sama Cole Palmer, Enzo Fernandez, Rafael Leao, Christian Pulisic, atau cuma pengen ngerasain atmosfer pertandingan klub Eropa dari Tribun GBK, ini kesempatan yang nggak datang setiap tahun. Tiket general sale sekarang udah tersedia, mulai dari tier 3 seharga Rp858.000, tier 2 Rp2.145.000, tier 1 Rp3.575.000, hingga VIP barat Rp7.150.000. Tapi belum termasuk biaya administrasi ya. Langsung aja amankan tiket kamu sekarang di Goers sebelum kehabisan. Chelsea FC versus AC Milan, Sabtu 8 Agustus 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jangan cuma lihat highlightnya, jadi saksi langsung pertandingannya.
4: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Music Station.
1: Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
2: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
3: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
4: Halo, kami Padi Ribon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara.
1: Hikayat Sri Kandi Nusantara, pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Yura Yunita, dan Padi Reborn, serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke, 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaransabangmerauke.
5: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Hai, kaula muda, ini Soleh Solihun. Prambors mangkal lagi.
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors mangkal lagi.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
2: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis, kayak pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juara. Sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
4: Wow.
1: 0-0 is the right answer, congratulations, lo dapet 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
5: Non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station.

0: siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
2: Ternyata Wan Juicy Lucy pernah ditemenin mantannya pas take vokal lagu Hahaha.
4: Oh, pas take vokalnya
5: ditemenin sama ditemenin sama seseorang. My ex.
6: Oh, your ex.
5: Siapa? Ya itulah.
6: Siapa?
5: Adalah.
6: Terus, Jim. Iya. Sama mantan, ya.
5: Suka. Iya, ya.
6: Jadi di vokal booth gitu ditemenin.
5: Enggak di vokal booth lah. Bahaya kalau di vokal booth. Ditemenin dia di luar ya, di ruang monitornya.
6: Oh, oke. Dan itu membuat lo
5: dia juga operator
6: gitu. Oh, ternyata. Iya.
5: Halo. Si Mas siapa gitu namanya?
6: Oh, Om.
2: Tonton keseruan Kapten Eda ngobrol bareng Juicy Lucy cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya.
7: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Water Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: Asia's number one hit music station.
1: Pengen ke Tokyo? Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik. Gak perlu paspor, gak perlu tiket pesawat. Cukup datang ke 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Dan nikmati pengalaman kuliner Japanese street food yang seru dengan suasana khas Jepang yang segar. Dan yang paling menarik, semua bisa kamu nikmati mulai dari hanya Rp30.000 net. Lagi mager keluar rumah, tenang. 60 Second to Tokyo juga tersedia di GoFood dan Shopee Food. Jadi kamu tetap bisa menikmati cita rasa Jepang di mana saja. Kunjungi 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Jalan Mangkubumi nomor 52, Yogyakarta. Untuk reservasi meja, hubungi 0274-292-0008 atau WhatsApp 0857-1386-8103. 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik.
2: Habis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
3: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
3: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
2: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
4: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
3: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
2: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
5: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
2: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
3: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
6: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren tapi nonton konsernya langsung di Singapura bareng Warner Music Indonesia dan Prambors? Semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
0: This is
7: non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors.
0: Prambors.
2: Indonesia.
0: Number one
2: hit music station.

0: Abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
1: Ah, yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
0: Emangnya bisa beneran, bro?
1: Iya, beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lo sekaligus juga bisa.
0: Kok bisa sekaligus semua ya?
1: Iya, iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat. Ada vitamin C buat cerahin, dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
0: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
1: Iya dong.
0: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
1: Yeah, padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
0: Berbagi tuh indah, bro.
1: Yeah, indah, indah, indah buat lo doang kali.
0: Mantep, bro.
1: Men's Biore Acne Bright Care. Jarang.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Gue cuma mau ngasih tahu nih.
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors mangkal lagi.
2: Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 peraturan aneh pada saat berwisata.
3: Nomor 5.
2: Di nomor 5, Portugal dilarang pipis di laut.
4: Gimana coba larangnya?
2: Ini terbilang konyol dan unik ya. Pemerintah melarang orang buang air kecil di perairan laut Portugal. Di situ cuma boleh buang air besar.
4: Ya, malah mamburan.
2: Kalau ketahuan bisa ditindak pidana, men. Baik sih tujuannya untuk menjaga kebersihan pantai dan membuat orang lain serta masyarakat nyaman main di situ, tapi gimana jagainnya?
4: Kalau dia lagi berendam sepinggang kan enggak ketahuan.
2: Nah, makdar it.
4: Ada sensornya kali, Pak.
2: Kalau ada yang pipit,
4: terus orang lagi wisata banyak, Pak. Ini siapa yang pipis?
2: Di nomor 4.
3: Nomor 4, silahkan naik.
2: Di Venesia, Italia, dilarang memberi makan merpati.
4: Oh,
2: kalau Garuda boleh kan? Di taman kota atau sepanjang jalan Venesia, banyak burung merpati yang terbang bebas. Tapi ingat, jangan coba-coba memberi mereka makan.
4: Karena mereka akan laporan kan, Pak?
2: Betul.
4: Aduh.
2: Karena mereka adalah merpati, merpati yang dilatih untuk mandiri. Kalau kamu kasih makan itu kan memanjakan mereka, tidak mendidik. Bang. Pemerintah setempat sangat resah dengan kotoran burung merpati yang ada di jalanan atau bangunan. Oleh sebab itu, denda pun menanti bagi wisatawan yang kedapatan memberi makan burung merpati.
4: Iya.
2: Mereka berdua akan dibawa ke pengadilan.
4: Pengadilan burung.
2: Burung merpati ini akan dijadikan saksi. Apakah benar kamu dikasih makan sama orang ini?
4: Itu kayaknya sesuatu yang gak mungkin. Jadi boleh lanjut aja.
2: Di nomor 4, Venesia, Italia, dilarang memberi makan merpati. Merpati itu, bro.
4: Iya, bro.
2: Ning-nong. Si Merari yang bukain pintu.
4: Merpati.
2: Merpati apa sih?
4: Venesia itu, bro, adalah ketika di warteg. Aduh, makan apa ya? Ah, Venesia.
2: Pengen nasi,
4: Iya, itu dia.
2: Venesia itu, bro.
4: Iya, bro.
2: Ngos-ngosan.
4: Panas ya?
2: Venesia.
4: Finish deh.
2: A. Sama A, lu dia lari. Berdua sama A.
4: Tapi sama Escargot kan ya?
2: Iya.
4: Kita masuk nomor 3 aja ya, guys.
2: Iya, iya, iya.
1: 7. Master Top 5.
5: This is non-stop hits.
6: We got more hit music, y'all.
5: On Prambors.
3: Indonesia.
5: Number 1
3: hit music station.

0: number one hit music station.
1: Indonesia, are you ready? Experience an authentic Aston Villa match day. Untuk pertama kalinya, juara UEFA Europa League 2025-2026, Aston Villa hadir di Jakarta dalam Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026. Saksikan Aston Villa menghadapi Indonesia All Stars dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu 1 Agustus 2026, jam 7 malam. One club, one match, one unforgettable experience. Rasakan atmosfer sepak bola kelas dunia, dukung Aston Villa secara langsung, dan jadilah bagian dari salah satu pertandingan internasional paling dinantikan tahun ini. Tickets are on sales now. Dapatkan tiket resmi Anda mulai dari Rp350.000 hingga Rp2.250.000 hanya di www.astonvillajkt.com. Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026, Saturday, 1 August 2026, Gelora Bung Karno Main Stadium Jakarta, promoted by Sound Rhythm. See you at GBK. Up the Villa. This event is supported by...
2: Hello, this is Captain Ed speaking.
3: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See, I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
4: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
5: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Water Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

Prambors. Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jadi kalau memang tidak bisa melakukan perbaikan pengelolaan, ya sudah dimerger atau dibubarkan, ya ekstrimnya kan seperti itu kan. Kalau menjadi penyakit buat apa kan gitu.
3: Membackup Polres Purwakarta agar ini cepat terungkap. Kami mengimbau juga jangan ada.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Forum KPAI di Jabar menyatakan kekerasan seksual anak krisis, rumah jadi tempat paling rawan, Polda Jabar ikut selidiki kasus tewasnya satpam di Waduk Jatiluhur, DPRD Kota Cirebon sorotik BUMD minim kontribusi yang bebani APBD. Saya Ganang Parto Kakiat, inilah Jabar Now selengkapnya. Dua kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menggegerkan Jawa Barat dalam dua pekan terakhir. Di Pangandaran, seorang paman ditangkap karena diduga mencabuli keponakannya yang berusia 14 tahun, yang tinggal bersamanya sejak orang tuanya meninggal. Sementara di Ciamis, seorang ayah tiri ditangkap karena menyetubui anak tirinya sejak SD kelas 5. Aksi itu dilakukan 15 kali selama 3 tahun dengan modus bujuk rayu dan ancaman.
4: Menanggapi deretan kasus ini, Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Jawa Barat atau Rinanto menyebut kondisinya sudah masuk krisis sosial. Dari 1.400 kasus yang ditangani KPAID, 78% adalah kekerasan seksual dan 92%-nya dipicu lemahnya pola asuh di keluarga. Menurutnya, pelaku mayoritas orang terdekat seperti ayah, paman, saudara. Banyak orang tua lalai memberi edukasi soal batasan tubuh. Akhirnya, rumah yang seharusnya paling aman justru jadi paling berbahaya bagi anak. Memberi edukasi soal batasan tubuh. Akhirnya, rumah yang seharusnya paling aman justru jadi paling berbahaya bagi anak.
5: Infrastruktur di kita sudah bagus. Ada UPTD, PPA di tiap-tiap kota dan kabupaten. Tetapi, di dalam memberdayakan organ-organ yang ada di desa ataupun di kelurahan, ini masih sangat minimal. Sehingga harapan saya, pemerintah bisa masuk ke dalam sendi-sendi keluarga untuk bisa memberikan strategi yang jitu untuk berbicara dengan stakeholder terkait, dengan ahli-ahli terkait, bagaimana pemerintah bisa hadir dalam kerangka memberikan benteng, dalam kerangka memberikan penguatan kepada organ-organ keluarga. Ini yang saya

0: Pikir sampai hari ini masih sangat minimal peran dari pemerintah.
1: Polda Jabar menerjunkan tim untuk ikut menyelidiki kasus tewasnya seorang satpam bernama Sumarna, 41 tahun, yang jasadnya ditemukan mengambang di Waduk Jatiluhur dengan kondisi tangan terborgol.
2: Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengatakan, pihaknya bersama Polres Purwakarta telah memeriksa sejumlah saksi dengan tujuan untuk mencari keterangan selengkap mungkin pada saat sebelum kejadian dan juga pasca kejadian. Selain itu, polisi juga sudah mendapatkan rekaman CCTV di sekitar lokasi korban berjaga saat itu.
3: Tapi kita akan menurunkan tim gabungan untuk membackup Polres Purwakarta agar mudah-mudahan ini cepat terungkap. Kami menghimbau juga jangan ada informasi yang simpang siur sehingga menyesatkan publik, sehingga mispersepsi, miskomunikasi, dan biarkan tim kami turun ke lapangan untuk mengungkap dengan sebaik-baiknya.
2: Sebelumnya diberitakan, seorang satpam yang bertugas di objek vital Waduk Jatiluhur bernama Sumarna, 45 tahun, ditemukan tidak bernyawa di tepian danau area Tanggul Ubruk, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat 24 Juli 2026 siang. Saat ditemukan, korban yang masih mengenakan seragam dinas lengkap tersebut berada dalam kondisi mengenaskan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Kuat dugaan, satpam tersebut merupakan korban dari aksi pembunuhan.
1: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bogor Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek Pemerintah Kabupaten Bogor Kamis siang. Aksi itu berakhir ricuh setelah massa terlibat aksi saling dorong dengan petugas pengamanan.
4: Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan agar dilakukan audit terhadap Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) dan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor. Situasi memanas saat petugas meminta massa membubarkan diri. Ketidakpuasan peserta aksi karena tidak ada pejabat yang menemui mereka memicu adu dorong yang berujung kericuhan. Dalam insiden tersebut, sejumlah peserta aksi terlihat terdorong saat petugas memukul mundur massa dan meminta mereka meninggalkan area depan Komplek Pemerintah Kabupaten Bogor.
5: Copot KORMI Kabupaten Bogor. Yang kedua, copot dan audit dan evaluasi total Kadispora Bogor.
4: Setelah melalui proses pengamanan, massa akhirnya membubarkan diri dan meninggalkan lokasi. Hingga aksi berakhir, situasi di kawasan Pemerintah Kabupaten Bogor kembali kondusif.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi 2 DPRD Kota Cirebon menyoroti kondisi seluruh badan usaha milik daerah, BUMD, yang dinilai sudah sakit parah. Di tengah efisiensi dan menurunnya kemampuan keuangan daerah, BUMD diminta tidak lagi menjadi beban APBD tanpa memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan asli daerah, PAD.
6: Komisi 2 DPRD Kota Cirebon menyebut di tengah kebijakan efisiensi dan berkurangnya transfer ke daerah yang mencapai lebih dari 200 miliar rupiah, pemerintah daerah tidak memiliki ruang fiskal yang longgar untuk terus memberikan penyertaan modal kepada BUMD. Komisi 2 menegaskan, penyertaan modal tidak boleh hanya digunakan untuk menutup biaya operasional atau sekedar mempertahankan kelangsungan usaha yang sudah sakit parah dan tidak ada kontribusi yang jelas. Direksi BUMD yang baru dipilih Wali Kota Cirebon diharapkan mampu menyusun strategi bisnis yang jelas agar perusahaan daerah dapat kembali sehat dan memberikan keuntungan bagi daerah. Bahkan, sakitnya BUMD menyebabkan adanya karyawan yang dirumahkan karena BUMD tidak mampu memenuhi kewajiban gaji pegawai. Komisi 2 menyoroti kondisi BUMD yang tidak sehat diantaranya PD Pembangunan dan Farmasi.
7: Jadi kalau memang tidak bisa melakukan perbaikan pengelolaan, ya sudah di merger atau dibubarkan, ya ekstrimnya kan seperti itu kan. Kalau menjadi penyakit buat apa kan gitu. Kita pengen kan BUMD yang sehat, ya kan. Jangan jauh-jauh deh seperti yang di Bogor yang sudah bisa pas roda go public, kemudian bisa masuk investor gitu kan. Minimal sehat dulu deh, jangan membebani APBD apalagi sekarang kondisi kita lagi seperti ini ya.
6: Sementara, dalam waktu dekat, Komisi 2 berencana memanggil seluruh BUMD untuk membahas rencana kerja dan target perbaikan. Namun langkah tersebut masih menunggu pelantikan resmi direksi BUMD yang baru. Di sisi lain, Komisi 2 juga merasa miris karena ada BUMD yang sulit untuk diajak berkoordinasi meski untuk perbaikan, sehingga keseriusan BUMD untuk melakukan pembenahan pun diragukan oleh Dewan. Komisi 2 DPRD Kota Cirebon berharap kepemimpinan baru di sejumlah BUMD mampu menjadi titik balik pemulihan pemulihan kinerja perusahaan daerah, sehingga tidak lagi bergantung pada APBD dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
9: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
1: Pemkab Sukabumi mempercepat proses pemulihan bagi warga terdampak kebakaran di Kampung Adat Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok. Upaya itu mencakup pemulihan dokumen kependudukan, penyiapan penyaluran bantuan, hingga perencanaan rehabilitasi rumah bagi para penyintas.
10: Komitmen ditegaskan Wakil Bupati Sukabumi Haji Andreas saat meninjau lokasi kebakaran sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga terdampak. Menurut Andreas, pemerintah memprioritaskan penyelesaian administrasi kependudukan warga yang hilang akibat musibah. Seluruh pendataan telah diselesaikan agar masyarakat dapat segera kembali memiliki dokumen resmi yang dibutuhkan. Langkah tersebut dilakukan agar proses penyaluran bantuan, termasuk bantuan yang direncanakan berasal dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dapat dilakukan dalam waktu dekat.
11: Sudah itu semua sudah dari 51 ya. 51 sudah dipenuhi semua. Jadi ya mudah-mudahan lah untuk memang cuma hanya saja tadi dengan waktu pelaksanaannya tinggal menunggu keputusan dari kesempatan.
10: Ia menambahkan, percepatan penanganan musibah ini tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari Forkopimcam Cisolok, BPBD, Dinas Sosial, Disdukcapil, DPMD, Tenaga Kesehatan, Para Jaro, Sesepuh Adat, hingga relawan yang sejak awal bersama-sama membantu warga terdampak. Meski demikian, pelaksanaan rehabilitasi masih menunggu keputusan dari pihak kesepuhan mengenai mekanisme maupun lokasi pembangunan agar tetap sesuai dengan aturan serta nilai-nilai adat yang berlaku.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
12: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama.
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Mangka Lagi.
2: Ini dia lagu Sadra dari Funny Bench yang dibawain live di kantor Prambors.

tonton keseruan Intimate Love Session for Revenge cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.

0: hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station. Are you ready for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at 9sportinc.
1: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sportinc. Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
2: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis ya pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juga sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
4: Wow.
1: 0-0 is the right answer. Congratulations, lo dapet 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
5: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Water Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Tekan angka pengangguran, Disnaker kembali gelar bursa kerja. PSEL Legok Nangka, solusi atasi masalah sampah kawasan Bandung Raya. Semester 1 tahun 2026, perekonomian Jabar stabil. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Bandung kembali menggelar bursa lowongan kerja atau job fair. Usai membuka job fair di Miko Mall pada Kamis 30 Juli 2026, Kepala Disnaker Kota Bandung Yayan Ahmad Briliana mengatakan penyelenggaraan job fair merupakan bagian dari upaya mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Kota Bandung yang saat ini masih tinggi di angka 99.300 orang atau 7,22%. Selain menggelar bursa kerja atau job fair, Disnaker juga melepas 40 orang warga Kota Bandung yang akan bekerja di Jepang melalui kerjasama dengan sejumlah lembaga pelatihan kerja atau LPK. Para peserta akan menjalani kontrak kerja selama 3 tahun di berbagai sektor, seperti perawatan lansia atau caregiver, pengolahan makanan, restoran, hingga konstruksi.
2: Ini job fair yang keempat yang kita lakukan. Dari setiap job fair itu, rata-rata yang hadir itu sampai 2.000. Kalau yang ini lowongan kerjanya 3.000, yang daftar ke kami melalui tiket 1.500. Selain job fair, hari ini kita melakukan pelepasan buat teman-teman warga Kota Bandung yang akan berangkat ke luar negeri. Jadi kami bekerja sama dengan LPK-LPK, ya. Nanti kalau ada warga Kota Bandung yang diberangkatkan ke luar negeri, ini mendapatkan subsidi untuk pelatihan bahasanya dari Kota Bandung. Nah, untuk yang kali ini ada 40 orang dengan berbagai macam pekerjaan di sananya. Jadi magang 3 tahun, pekerjaannya ada mulai caregiver, pengolahan makanan, konstruksi.
1: DPRD Kota Bandung mendorong agar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Bandung memberikan pelayanan terbaik terhadap pasien. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menanggapi banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan RSUD Kota Bandung. Selain rencana pembangunan sarana-prasarana di RSUD Kota Bandung, Asep mendorong agar seluruh elemen di rumah sakit meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien.
3: Saya akan terus kawal dan akan terus mendorong kepada jajaran direksi, kemudian juga tenaga kesehatan, bagian administrasi, bahkan hingga tim keamanan untuk meningkatkan pelayanan paripurna untuk masyarakat. Jadi, jangan ada lagi, ini akan menjadi konsen saya agar masyarakat yang menggunakan fasilitas di rumah sakit itu harus dilayani dengan baik. Karena kita yakin bahwa kepuasan pasien merupakan hal mutlak yang harus didapatkan oleh masyarakat.
1: Pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Legok Nangka menjadi upaya membangun sistem pengelolaan sampah yang modern, sekaligus mendidik masyarakat tertib dan ikut bersih, serta meningkatkan kualitas udara dan lingkungan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat bersama Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendrop

0: Riono melakukan groundbreaking pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Legok Nangka. Menurutnya, dengan hadirnya PSEL Legok Nangka akan menghadirkan Jawa Barat sebagai penghasil energi listrik terbesar di Indonesia.
1: Ini akan menjadi salah satu alat picu untuk membangun sebuah sistem pengelolaan sampah yang modern. Kemudian juga mendidik masyarakat tertib dan hidup bersih. Yang kemudian juga meningkatkan kualitas udara serta meningkatkan kualitas lingkungan. Dan yang berikutnya adalah Jawa Barat itu akan menjadi provinsi penghasil energi listrik terbesar di Indonesia. Bendungan ada berapa coba? Pembangkit listrik tenaga surya ada berapa? Biotermal ada berapa? Ditambah lagi pembangkit listrik tenaga sampah yang paling banyak nanti di Jabar. Ada di Bandung Raya. Bandung Raya harus plus Garut nih, Pak. Ada di Bogor dan Kota Bogor. Kemudian ada Kota Depok. Ada Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
0: Pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Legok Nangka dirancang dengan kapasitas pembangkit sebesar 40,79 MW untuk mengolah 2.000 ton sampah. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung berharap pembangunan PSEL Legok Nangka melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha senilai Rp7,2 triliun dapat menyelesaikan permasalahan sampah di perkotaan. Selain itu menghadirkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, serta mewujudkan energi baru dan terbarukan. Yuliot berharap PSEL Legok Nangka dapat lebih cepat beroperasi dari target yang ditetapkan pada tahun 2029 mendatang.
2: Sampah tidak terkolah sekitar 35,7% atau setara dengan 20,2 juta ton. Sampah ini berakhir dibakar secara terbuka, dibuang ke sungai, atau menumpuk menjadi timbunan liar yang mencemari lingkungan. Di lain pihak, terdapat overkapasitas terhadap TPA. Mayoritas TPA di kota-kota besar Indonesia menggunakan sistem open dumping atau penumpukan terbuka. Akibatnya, timbunan sampah terus menggunung melebihi kapasitas aman dan seringkali memicu bencana, longsor, dan kebakaran lahan. Kami mengharapkan pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan percepatan sehingga PSEL Legok Nangka dapat beroperasi lebih awal.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Usaha perhotelan saat ini tidak hanya menghadirkan layanan akomodasi, tapi juga menawarkan layanan Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE yang berfokus pada kebutuhan korporasi, instansi atau asosiasi, termasuk masyarakat. Seperti halnya The Kamalaya Hotel yang menghadirkan berbagai pilihan paket wedding dan social event yang dirancang untuk membantu merayakan momen penting agar lebih hangat, personal, dan berkesan. Apalagi didukung fasilitas yang lengkap serta suasana yang nyaman, antara lain area taman yang asri, area parkir yang luas, suasana yang nyaman, serta pilihan venue indoor dan outdoor. Dengan konsep garden dan wedding house, hotel yang berlokasi di kawasan Dago ini berkomitmen menghadirkan pengalaman yang tidak hanya berfokus pada venue dan fasilitas, tapi juga pada makna dari setiap momen yang dirayakan. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umum Muhtar menyimpan rasa optimis yang tinggi dalam mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Meski Persib Bandung menyandang label juara bertahan, Umum mengingatkan seluruh elemen tim agar tidak terlena dan tetap menjaga kerendahan hati. Menurutnya peluang Persib untuk kembali menjadi juara terbuka lebar. Umum menilai kekompakan menjadi modal utama untuk mempertahankan prestasi, terlebih dengan kemampuan pelatih kepala Igor Tolic dalam memimpin skuad Persib musim ini. Dengan dukungan seluruh Boboto serta doa dari berbagai pihak, Umum berharap Maung Bandung kembali mampu bersaing memperebutkan gelar juara Super League serta juara di tingkat Asia.
4: Insya Allah ke depan setelah lengkap pemain baru kita perlihatkan. Insya Allah kalau di sini kompak, pemain-pemain bagus, juga pelatih bagus, kenapa tidak? Yang nomor satu pemain, pelatih, manajemen semua berkesinambungan bersama-sama membangun Persib. Insya Allah saya yakin, tapi kita tidak boleh jumawa. Juara lagi, ya.
0: Hingga pertengahan tahun 2026, perekonomian di Jawa Barat tetap tumbuh positif di tengah tekanan ekonomi global. Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jawa Barat, Darwisman, mengatakan kondisi tersebut terjadi karena ditopang oleh beberapa faktor yang mengalami pertumbuhan, di antaranya sektor perdagangan internasional, daya beli masyarakat yang terus tumbuh, serta penyerapan anggaran pembangunan dari APBD yang baik. Menurut Darwisman, kondisi ini akan terus tumbuh dan dipastikan akan terjaga hingga akhir tahun 2026 mendatang.
5: Nah, situasi inflasi yang lumayan tinggi di 3% lebih, apalagi dengan kondisi terakhir harga-harga dan sebagainya naik, karena ternyata mulai menggeliat nih Pak, kinerja industrinya dan daya beli masyarakatnya sudah mulai menggeliat. Dari mana tadi? Dari pertumbuhan-pertumbuhan kreditnya dan dari kemampuan daya beli masyarakatnya. Tadi konsumsi rumah tangga tumbuh sampai 55%, Pak. Sehingga kalau konsumsi rumah tangga tumbuh sampai 55% dan share pengeluaran rumah tangga punya share lah 65% dari perekonomian Jawa Barat, ya ini Pak yang menopang sebenarnya. Di samping memang ada PMTB tadi ya, karena walau bagaimanapun Jawa Barat ini yang paling bagus dalam konteks penyerapan penggunaan dan penyerapan anggaran APBD-nya, baik tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Music Station.
1: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
2: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
2: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
1: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
3: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
2: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
1: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
4: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
1: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
2: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
5: Kaula muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram at Prambors. Prambors, si paling bola.
6: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

logikanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap

0: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Kalian akan ditemani kembali dengan...
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors mangkal lagi.
2: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
3: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
4: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
3: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
4: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
3: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
4: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
3: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
4: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
3: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
4: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
3: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai ini sekarang. OTW beli pulang kantor.
5: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
4: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi.
5: Optik Melawai.
4: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.

0: Hai Kawulan Muda, aku Bernadia. Yeay, saya sadet. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Mangkal Lagi.

0: kacau.
1: Hey! Yang ketat ketat. Ket apa Cret?
2: Engkau lu sumringah banget lu. Dari mana?
1: Lo tahu nggak? Apa Cret? Gue abis ngeliat yang ketat ketat.
2: Lo abis ngeliat yang ketat ketat.
1: Wih gokil. Keren kan?
2: Foto nggak? Foto nggak? Foto?
1: Enggak lah.
2: Video.
1: Nggak boleh difoto, nggak boleh di video kecuali media.
2: Waduh,
1: diliput media.
2: Iya ampun.
1: Mau lihat enggak lo? Ih,
2: mau dong Cret, yang ketat-ketat Cret.
1: Lo mau ketat-ketat mau lihat?
2: Mau.
1: Ayo, ikut yuk.
2: Mana Cret?
1: Nah, ini dia nih. Tuh lihat tuh lagi ada pertandingan tuh, ada ganda putra, yang ini putri tapi single.
2: Oh iya.
1: Tuh. Tuh lihat pada ketat-ketat kan tuh lihat tuh.
2: Bajunya?
1: Enggak, baju mama biasa. Enggak,
2: celana
1: bukan persaingannya tuh, ketat-ketat tuh lihat tuh. Oh my god. 2-1 lawan 2-2. Oh, sekarang 2-2 lawan 2-3. Oh, ketat banget ya ampun nih. Ketatnya ini lagi ada pertandingan bulu tangkis terbuka. Jadi pertandingannya tuh di laut terbuka.
2: Lah lu enggak mikirin angin.
1: Pantai lepas.
2: Gimana?
1: Gimana bulu
2: ketat enggak? Ketat banget.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual gimana ya?
3: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
2: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa dong. I Love Emas. Pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-777-3000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
5: Jual emas harga puas.
6: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura. Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
0: Non-stop hits now.
1: Right now.
0: Get all the hits right here on Prambors.
1: Indonesia.
0: Number one
1: hit music station.

0: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. Spider-Man Brand New Day pecahkan rekor opening day terbesar di Indonesia sepanjang 2026. Selengkapnya abis yang satu ini. News. Kalau muda, kalau lagi main ke Gias 2026 di ICE BSD, jangan cuma lihat mobil-mobil keren. Lo wajib juga mampir ke booth My Pertamina yang hadir dengan banyak aktivitas seru dan pengalaman interaktif. Di booth My Pertamina, lo bisa nyobain berbagai games dan challenge seru. Mulai dari Turbo RC Drift Challenge, Fuel Precision Rush, sampai Pertamax Turbo Ultimate Experience, lengkap juga dengan berbagai aktivitas menarik lainnya. Dan khusus Sabtu 1 Agustus 2026 jam 16.30 sampai 17.30 bakal ada kesempatan ketemu langsung sama Shane Gelail di booth My Pertamina Hall 6 nomor 6B. Yang datang juga berkesempatan bawa pulang eksklusif merchandise bertanda tangan Shane Gelail plus e-voucher My Pertamina. Jadi langsung aja mampir ke booth My Pertamina Hall 6 nomor 6B di Gias 2026 dan jangan sampai kelewatan keseruannya. Sekarang kita lanjut ke Prambors News. Prambors News. Opening day Spider-Man Brand New Day di Indonesia langsung tembus 592.434 penonton. Berdasarkan estimasi Cinepoint, angka tersebut berhasil bikin film terbaru Marvel dan Sony ini jadi film dengan pembukaan terbesar di Indonesia sejauh 2026. Pembukaannya juga sedikit lagi lebih tinggi dari film Spider-Man sebelumnya. Saat tayang pada 2021, Spider-Man No Way Home mengumpulkan sekitar 570.000 penonton pada hari pertama di Indonesia. Capaian ini juga melewati dua opening day terbesar sepanjang 2025, Avatar Fire and Ash sebelumnya mencatat 468.000 penonton, disusul Demon Slayer Infinity Castle dengan 461.000 penonton. Itu dia kalau udah Prambors News hari ini, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja, stream now on prambors.live. Prambors
1: News. Hai, kaula muda, ini Soleh Solihun. Prambors mangkal lagi.
2: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors mangkal lagi.
3: Hello, this is Captain Ed speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
0: Men's Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

Music Club, JKT48, dan Tulus. Sabtu 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Beli tiketnya sekarang, cuma 100 ribu aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026, siap tampil awesome. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
2: Ternyata Wan Juicy Lucy pernah ditemenin mantannya pas take vokal lagu Hahaha.
4: Oh, pas take vokalnya
5: ditemenin sama ditemenin sama seseorang. My ex.
6: Oh, your ex.
5: Siapa? Ya itulah.
6: Siapa?
5: Adalah.
6: Terus Jim. Iya. Sama mantan ya, sama mantan.
5: Suka. Iya.
6: Jadi di vokal booth gitu ditemenin.
5: Enggak di vokal booth lah. Bahaya kalau di vokal booth. Ditemenin dia di luar ya, di ruang monitornya.
6: Oh, oke. Dan itu membuat lo
5: dia juga operator
6: gitu. Oh, ternyata. Iya. Halo.
5: Si Mas siapa gitu namanya?
6: Oh, Om.
2: Tonton keseruan Kapten Eda ngobrol bareng Juicy Lucy cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya.
3: This is Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: This is my station.
1: Indonesia, number one hit music station.
2: Number one hit music station.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola.
6: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini.
7: It feels like I'm screaming underwater. You know what sees me sinking to the floor.
6: Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lo? Prambors, mangka lagi.
2: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak.

0: lagi capek kali.
1: Masa sih, lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
0: Nah, bisa jadi tuh, lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
0: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
0: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai ini sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
0: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Beauty Club. JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: kaulah muda, gue Dasin Tiffany. Oh my god, oh my god. Gue cuma mau ngasih tahu nih.
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Mangkal lagi.

0: is my station. Indonesia, number one hit music station.
1: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
2: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
3: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
3: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
2: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
4: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
3: Langsung cek penbaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
2: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
5: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
2: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
3: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
6: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
7: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
6: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
7: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
6: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
7: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
6: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
7: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: Tagihkannya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. Spider-Man Brand New Day pecahkan rekor opening day terbesar di Indonesia sepanjang 2026. Selengkapnya abis yang satu ini. Prambors News. Kalau muda, kalau lagi main ke Gias 2026 di Ice BSD, jangan cuma lihat mobil-mobil keren. Lo wajib juga mampir ke booth My Pertamina yang hadir dengan banyak aktivitas seru dan pengalaman interaktif. Di booth My Pertamina, lo bisa nyobain berbagai games dan challenge seru. Mulai dari Turbo RC Drift Challenge, Fuel Precision Rush, sampai Pertamax Turbo Ultimate Experience, lengkap juga dengan berbagai aktivitas menarik lainnya. Dan khusus Sabtu 1 Agustus 2026 jam 16.30 sampai 17.30, bakal ada kesempatan ketemu langsung sama Shane Gelyle di booth My Pertamina Hall 6 nomor 6B. Yang datang juga berkesempatan bawa pulang eksklusif merchandise bertanda tangan Shane Gelyle plus e-voucher My Pertamina. Jadi langsung aja mampir ke booth My Pertamina Hall 6 nomor 6B di Gias 2026 dan jangan sampai kelewatan keseruannya. Sekarang kita lanjut ke Prambors News.
2: Prambors News.
1: Opening day Spider-Man Brand New Day di Indonesia langsung tembus 592.434 penonton. Berdasarkan estimasi Cinepoint, angka tersebut berhasil bikin film terbaru Marvel dan Sony ini jadi film dengan pembukaan terbesar di Indonesia sejauh 2026. Pembukaannya juga sedikit lagi lebih tinggi dari film Spider-Man sebelumnya. Saat tayang pada 2021, Spider-Man No Way Home mengumpulkan sekitar 570.000 penonton pada hari pertama di Indonesia. Capaian ini juga melewati dua opening day terbesar sepanjang 2025, Avatar Fire and Ash sebelumnya mencatat 468.000 penonton, disusul Demon Slayer Infinity Castle dengan 461.000 penonton. Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
3: This is
4: non-stop hits.
5: We got more hit music, y'all.
4: On Prambors.
3: Indonesia.
4: Number one
3: hit music station.

0: Prambors Semangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya.
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors Semangka lagi.
2: Hello, this is Captain Ed speaking.
3: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahi-hahi. Tapi biasanya orang yang paling hahi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu ya.
4: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: Jam 6 sampai 10 pagi cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
5: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
6: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
5: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
6: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
5: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
6: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
5: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
6: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
5: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
6: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
5: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
7: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
6: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
8: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari The Massive. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama.
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors mangkal lagi.
2: Master of Five.
3: Welcome to Master of Five. Ini 5 peraturan aneh pada saat berwisata.
4: Nomor 3, sini.
3: Di nomor 3 di Athena Yunani, dilarang pakai high heels. Pemerintah setempat melarang keras wanita yang memakai sepatu tersebut saat datang ke destinasi bersejarah seperti situs-situs kuno di Athena. Kenapa? Karena dianggap bisa merusak lantai-lantai pada bangunan-bangunan bersejarah di sana.
5: Oh,
6: bisa merusak plafon.
3: Situs Spider-Man yang lantai-lantai itu, bro.
5: Iya, bro.
4: Kamu teganya membiarkan aku terlantai-lantai,
5: terlunta-lunta.
4: Yuk.
5: Situs kuno itu, bro, adalah ketika si Nobar, nama teman lo, nanya, itu apa itu namanya itu lengan ya, itu yang di tangan itu yang runcing ya, situs kuno.
3: Si ikut itu no,
5: itu bapak betul.
3: Ah,
5: terus si no lagi santai gitu, situs kuno. Situs sekut no gitu.
3: Di nomor 3 Athena Yunani, dilarang pakai high heels.
5: Athena itu, bro, seperti Maradona, seperti Pele gitu, bro. Agak kate tapi mempesona.
3: High heels itu, bro.
5: Iya, bro. Ya, bro.
3: Jangan sampai ketemu atau dapat cewek yang model ini, bro.
5: Karena
3: kenapa, bro? Karena cewek high heels tuh dari jauh, hai. Dari deket,
5: Allahu Akbar, setan itu, Pak. Apa gimana?
3: Gue gemes liat bibirnya, pengen gue jambret.
5: Jambret kan tarik paksa, bang.
3: Ini adalah peraturan-peraturan aneh pada saat berwisata.
7: Ihi, nomor 2 nih.
3: Di nomor 2, Swiss. Swiss. Oh, oh, oh, Swiss.
5: Ya, toiba.
3: Swiss.
5: Nah, ini bukan yang ntar aja ya, bapak-bapak.
3: Oh,
5: ya.
3: Iya, sorry. Dilarang menyiram toilet setelah jam 10 malam.
5: Lah. Bukan, berisik kali, Pak, ya. Berisik.
3: Swiss kan terkenal akan kecantikan pegunungan Alpen dan Danau Interlaken. Betapa tidak, beberapa apartemen dan penginapan di Swiss melarang wisatawan untuk menyiram toilet setelah pukul 10 waktu setempat. Tidak hanya itu, mereka juga melarang wisatawan untuk tidak buang air kecil sambil berdiri setelah jam 10. Karena bunyi air di toilet saat larut malam bisa mengganggu kenyamanan tidur orang lain.
5: Ya, buset, sunyi banget.
3: Jadi bunyi kebius sama curr. Yang dilarang ternyata adalah penginapan di sana melarang wisatawan untuk menyiram toilet kamar lain.
5: Karena kan prosesnya panjang, Pak. Harus permisi dulu.
3: Harus ketemu dulu. Kenapa dilarang disiram toiletnya?
5: Karena apa?
3: Karena takut tumbuh.
5: Oh, disiramin kan bisa tumbuh.
3: Kenapa dilarang?
5: Kenapa?
3: Karena gak boleh. Benar juga loh, Cong.
5: Ini juga sama orang tua.
3: Di nomor 2, Swiss. Dilarang menyiram toilet setelah pukul 10 malam.
4: 10 malam itu, bro?
5: Ya, bro.
4: Ah, diambil.
6: Lu malam-malam lagi mau masuk rumah ngeliat orang manjat pagar.
4: Tunggu, bro. 10! Mam, siapa lu?
5: Maling. Ah, diambil lah.
3: Menyiram itu, bro. Lo lagi jalan nih di Taman Safari, kenceng. Tiba-tiba ada yang di depan mobil lo. Menyiram.
5: Monyet.
3: Monyet, rem.
5: Ada monyet, Pak. Oh, ada monyet.
3: Monyet. Enggak ada monyet di situ.
5: 10 malam itu, bro, adalah ketika gini, bro. Kamu pulang jam berapa? 10 malam.
4: Oh, saya pulang malam.
5: Iya, itu doang.
4: Menyiram itu, bro.
5: Iya, bro.
4: Ini kegiatan gurunya Harry Potter.
5: Karena
4: menyihir sambil menyiram.
5: Ah, enggak sih.
4: Ya, ya enggak mungkin. Masa menyiram sambil menyiram kan aneh.
3: Kita iya, masuk nomor 1 dan 1 ini.
2: Master of Five.
8: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.com.

0: hit music station.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
4: This is... Non-stop hits.
5: We got more hit music, y'all.
4: On Prambors.
0: Indonesia.
4: Number one.
0: Hit music station.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget.
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Mangka lagi.
2: Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi,
3: Curi-curi Pandang,
2: Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48 dan Tulus. 1-5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang, cuma 100 ribu aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
4: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
5: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
4: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
5: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
4: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
5: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, bayar sekarang ya.
4: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.

0: Siap Bu, ayah berangkat.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Water Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya.
1: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek Prambors.

0: dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Halo sayang, aku gak
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: Halo, sayang. Aku gak
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
4: This is my station.
5: Prambors
4: Indonesia.
5: Number one hit music station.

0: Hai Kawula Muda, aku Bernadia. Yay, saya excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Mangka lagi.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Hello, this is Captain Eddie speaking.
2: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See, I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita, sama-sama pulang bareng begitu ya.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
0: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek Prambors.

0: Hai, kaula muda, ini Soleh Solihun. Prambors mangkal lagi.
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors mangkal lagi.
2: Ternyata Wan Juicy Lucy pernah ditemenin mantannya pas take vokal lagu Hahaha.
3: Oh, pas take vokalnya ditemenin sama seseorang. My ex.
4: Oh, your ex. Siapa?
3: Ya itulah.
4: Siapa?
3: Adalah.
4: Terus, Jim. Iya. Sama mantan, ya.
3: Suka. Iya.
4: Jadi di vokal booth gitu ditemenin.
3: Enggak di vokal booth lah. Bahaya kalau di vokal booth. Enggak, ditemenin dia di luarnya, di ruang monitornya.
4: Oh, oke. Dan itu membuat lo...
3: Dia juga operator.
4: Gitu. Oh, ternyata. Iya.
3: Halo. Si Mas siapa gitu namanya?
4: Oh, Mas.
2: Tonton keseruan Kapten Eda, ngobrol bareng Juicy Lucy, cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja, like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like?
4: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like?
6: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
4: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Hey, yang ketat-ketat. Set, apa Cret?
1: Engkau lu sumringah banget lu, dari mana?
0: Lo tahu gak? Apa Cret? Gue abis ngeliat yang ketat-ketat.
1: Lo abis ngeliat yang ketat-ketat?
0: Wih gokil. Keren kan?
1: Foto gak?
0: Enggak lah.
1: Video?
0: Gak boleh di foto, gak boleh di video, kecuali media.
1: Wow, aduh.
0: Diliput media.
1: Iya ampun.
0: Mau lihat gak lo? Ih,
1: mau dong Cret, yang ketat-ketat Cret.
0: Lo mau ketat-ketat, mau lihat?
1: Mau.
0: Ayo, ikut yuk. Mana Cret? Nah ini dia nih. Tuh lihat tuh lagi ada pertandingan tuh. Ada ganda putra. Yang ini putri. Tapi single.
1: Oh iya.
0: Tuh lihat pada ketat-ketat kan. Tuh lihat tuh
1: bajunya.
0: Enggak, baju mama biasa. Enggak,
1: jangan.
0: Bukan persaingannya tuh. Ketat-ketat tuh lihat tuh. Oh my god. 2-1 lawan 2-2. Sekarang 2-2 lawan 2-3. Ketat banget. Ya ampun nih. Ketatnya. Ini lagi ada pertandingan bulu tangkis terbuka. Jadi pertandingannya tuh di laut terbuka.
1: Lalu gak mikirin angin.
0: Pantai lepas.
1: Gimana?
0: Gimana bulu
1: ketat terbuka? Ketat banget.

0: station.
1: Prambors.
0: Indonesia.
2: Number one hit music station.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: This is my station, Prambors, Indonesia.

0: Allah muda, gue Dasin Tiffany. Oh my god, gue cuma mau ngasih tahu nih.
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors mangkal lagi.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tickets, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Masih ingat seringnya si paling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
4: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
5: Optimis kayak pasti.
4: Sampai
5: pasti
4: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
5: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
6: Wow.
7: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250 ribu.
3: Nah, kalau lu kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.

0: Rambor Semangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya.
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors Mangka lagi.
2: Ternyata One Juicy Lucy pernah ditemenin mantannya pas take vokal lagu Hahaha.
3: Oh, pas take vokalnya ditemenin sama ditemenin sama siapa seseorang. My ex.
4: Oh, your ex. Siapa?
3: Ya itulah.
4: Siapa?
3: Adalah.
4: Terus, Jim. Iya. Sama mantan.
3: Suka. Iya.
4: Jadi di vokal booth gitu ditemenin.
3: Enggak di vokal booth lah. Bahaya kalau di vokal booth. Ditemenin dia di luar ya, di ruang monitornya.
4: Oh, oke. Okay. Dan itu membuat lo...
3: Dia juga operator.
4: Oh, ternyata. Iya. Halo.
3: Si Mas siapa gitu namanya?
4: Oh, Om.
2: Tonton keseruan Kapten Eda ngobrol bareng Juicy Lucy cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
1: This is Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Yeah. Number one hit music station.
1: Hello, this is Captain Eddie speaking.
2: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
1: This is...
5: We got more hit music, y'all.
1: On Prambors.
6: Indonesia.
1: Number one
6: hit music station.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Remasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama.
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors mangkal lagi.
2: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget.
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Mangka lagi.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Prambors Radio.
2: Hey, my name is Somber.
3: This is Ellen Langley.

0: Hai, kaulah muda, saya Pamungkas. Kalian akan ditemani kembali dengan
1: Tunggu 3 Agustus 2026 Prambors Mangkal Lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Hai Kawulan Muda, aku Bernadia. Yay, saya excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors mangka lagi. You are listening to Prambors.

0: bagus kan? Kamu mau?
1: Katakanlah di manakah?
0: Kalau kamu mau, aku anterin. Ikut aku yuk.

0: Hai, kaula muda, ini Soleh Solihun. Prambors mangkal lagi.
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors mangkal lagi.
2: You are listening to Prambors.

dance. All the vibes on Ramors. You are listening to Ramors.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi. You are listening to Prambors.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Ya udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi. You are listening to Prambors.

0: selanjutnya.
1: Halo kaulah muda, ini Rida Gings. Yes, Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadiabalanya.
2: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Mangka lagi.
3: You are listening to Prambors.

Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: and I'll write your name. Fan Wars.
1: Are you ready for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at 9sportinc.
2: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sportinc.
3: Halo sayang, aku gak kamu masih
4: dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Halo sayang, aku gak... Kamu masih dari...
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Stay for more on Prambors.